uJesu ubuza kule ndoda uyathanda ukusinda na ogula wamphendula uJesu wathi inkosi anginamuntu ngesikhathi nje ethi inkosi wayiwina inhliziyo kaJesu wathi nje mayiphendula wathi inkosi anginamuntu bafowethu awukuthi welande wathi inkosi anginamuntu awu bafowethu kunomuntu kumanje ufuna umuntu uthi nje mangingathola umuntu le ndoda ikhala ngokuthi ayinamuntu nayi inkinga yokungabi namuntu ongakusiza ithi anginamuntu yabo baningi abantu abalana abaletha abanye abantu abagulayo kodwa mina anginamuntu sangaduthi uJesu la unenhlanhla ke wena ongenamuntu ngoba unami ithi anginamuntu okungifaka echibini amehlo ale ndoda asesemanzini nangoku ayibona ukuthi kufikile okupheleleyo ivaliwe iphuli ivaliwe impophoma ivaliwe nolwandle kodwa kukhona okupheleleyo ithi le ndoda anginamuntu oh glory to Jesus anginamuntu ukusinda ngiyakuthanda kodwa anginamuntu kunomuntu okhala ngaloko kumanje kodwa awu kodwa nkosi bangase ngithole umuntu nje ongangenzela into zami isheshe umuntu ongase ngiqondisele into zami nje asheshe angidlulise ngisheshe ngifike phambili le ndoda ikhala ngomuntu kanti usefikile sengathi ngamemezela namhlanje ngithi sifikile isikhathi sakho Sithe isikhathi ungenamuntu Sithe isikhathi ukhala ngomuntu kodwa namhlanje ufikile umuntu uyathanda ukusinda na yebo nkosi ngiyathanda kodwa inkinga anginamuntu uthi uJesu kule ndoda ngikhona ke mina kulabo abangenamuntu Thabatha uhlaka lwakho uhambe loko bekukade kuthwele wena uzala thwala kona ke uhambe kubukeka ke sengathi kulaba babethathe bamhudu laba umshiya ngakuleli chibi babelindele ukuthi bayothola umbiko ngabakhona eBethesda abazothi lo muntu enamhudula nazo umshiya kuleli chibi laseBethesda useshonile wozani nizomhudula ngalo uhlaka bathi besalindele lokho bezwa ngeknock estabheni maye babo ubani lo akusiye yini lo bekade ehamba enxiba na abanye bathi uyena abanye bathi ufana naye ngisemnyalezweni wayizolo manje sengibuya ke ngisemnyalezweni wanamhlanje bezwa enokho eminyango sebegqibile ngaye bambona ethwele uhlaka obelumthwele elubeke ekhanda lakhe noma ngemumva noma elubeke ehlombe wathi vulani uvukile umalambana awusuka madoda lo benimlahlile inkosi imqoshile lono bekade eyimpabanga ehlezi ezaleni uvukile nalaba kade sebehlukaniselana ngezinto zami ayikhona ayibuye indivusile inkosi akubanga njengezifiso zenu